0: country, you one Gary Mix. Me say a car rua koi ka jadinka. Gary Mix.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada
2: siapa yang kita suar? Makan kita.
1: Alhamdulillah. Assalamu
3: alaikum
1: su sauraro agogon mu na nuni da karfe 8 daidai lokaci ne da zamu sarare shirin mu na addini da rayuwa da fatan za a yi saurare lafiya

0: ta zo wadda take fama da ciwon kansa inda daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano aka buƙaci kuɗaɗe domin saye mata wata allura da ake kira da suna kemu akan naira 60 gashi kuma ba su da kama sayar
1: ciwon kansa ne nake fama da shi nake nema a taimaka min dan Allah dan Annabi asibitin malam allurai ne da magunguna da ake ta kemu ana kuma da magunguna kuma 60 ne taimaka min karfan masayyada na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amrayen ta zamu ne
0: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu kintse shirin

me kamar zuwa kan aika kamar yadda dandazon matasan karamar hukumar fage ke kiraye-kirayen honorable Haruna wakili ya fito musu takarar majalisar wannan yanki nasu wanda suke ganin tun a yanzu ma yana dukan jikin sa dan yankara wajen tallafa to da ayyukan dogaro da kai wanda suke cewar sanya shi gaba karamar hukumar fage za ta yi kankankan da yankin karamar hukumar bici da ma sauran kananan hukumomin da yanzu haka suka yi wa karamar hukumar fagen fitin kawo a dan haka ne ma masu muradin ganin karamar hukumar fage ta kubuce daga yan fasaka samu sharuwan kai suke kira ga kafatunin al'ummar karamar hukumar fage da ma esco na mazabu da su tsaya kai da fata wajen zabar honorable Haruna wakili a ranar zaben fitin gwani cikin jam'iyyar APC a matsayin wanda zai takarar majalisar tarayya a shekarar 2027 wannan sako ne daga SLA honorable Dini Fulalifage.